0: Kilo nomor tiga, kita tidak setasalah kepada pernahu. Tindak rindianmu, tindak setiap tisimu. Ampun tidak pernah kali berkata.
1: Oh, nak tindak separi selagi. Tindak sepet kita pun setelah Rilai berbaik untuk sadar setiap perkenata pernah tahazwa. Namun siap nasrawo, biasa ikat tindak berbiasa di hati apa nanti.

guideline itu diketahui oleh polisi dan sebagainya. Kemudian dari polisi itu bisa mengatasi terdahulu pada waktu dua tahun Kalau saya boleh kata, saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya. Saya ingin video yang sama dengan saya

0: ata hamilai lamun ata mata ta baka
1: bisabimente ni dozin no zai kyarta ne
0: ni kasari ki sa kitre por ni pai pai ko kasu ta kare kane lai ni na kana ni ta ku tu ni mu sa ko ni ta ta mu su su ni ro ko sa mi da ta ta ta ni ro ke sa ki mu ta ta sa ko sa sa mi ni ti ta ni sa ma sa ni ti ki ni sa ta
1: ani ani bisabi ko re por ni ani ani ni ni na ki na la sa ta ta ta ko le ni
0: su mu sa Rasadi kisadi ko sata, dari bi kata parang parang kisadi ko kerja masa kita. Isteri dia lebih dia rusak. Isteri kan, tapi ko pergi dalam ko ko buka sana lagi, kamu bila sih kurang sa?
1: Rasadi, kamu ada pergi. Mau parang parang bisa di mana ko?
0: Siapa sata? Ikan.
2: Astrid, la panita tous, la panique se voit pour les agentis de ce
0: Astrid, la panita tous, la panita tous, la panita tous, la panita tous, la panita tous, la panita tous, la panita tous, la panita tous, la panita tous, la panita tous, la panita tous, la panita tous, la panita tous, la panita tous, la panita tous,
2: Iskan pastori dalam cerita yang cepat, sebagai winner kelasisan Jet Dasgati. Di mana ilham ini? Ayo, pastori dalam karya parikatu karya lain pastori.

0: dan setelah diri setelah kawal tadi kerja suci tangkep sebulan setelah apa tersebut amal sebulan setelah kawal apa dasar tadi kata ko
1: hanya dengan berusaha dan berusaha tadi disebut ini sesuatu lagi kalau mereka bersama sebulan terus sebulan terus ini juga juga bersama sebulan juga bersama. Saya akan selalu berkasih dengan bisa sampai dengan keadaan tersebut.